0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
6: Apa aja tuh yang bikin happy?
5: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
7: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
8: Gak penting.
5: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Roti Kilau Raya di kotamu.
5: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ujir Hardiman. Apa kabar Anda? Ya, ada kesempatan untuk berbagi salam hari ini. Dan seperti biasanya, sudah saya buka layanan teleponnya di 0814-1310-66. Sudah ada Bunda Mariam, halo.
1: Halo, Bang Uji, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Mariam mau lagu apa hari ini?
1: Lagu Sakitku di Sini.
0: Apa?
1: Sakitku di Sini. Apa kan?
0: Sakitnya tuh di sini.
1: Sakitnya di.
0: Ya. Untuk siapa lagunya Bunda?
1: Ya, untuk Bunda di Taknim. Saya selalu di sana sekeluarga. Novi di Maros, saya juga di sana. Undinar. Sang, saya juga. Sunanang. Ada di rumahnya Pak Lura, bagi-bagi MPG.
0: Oh iya.
1: Siapa lagi? Aja Enda, belum masuk kan?
0: Belum masuk, ya.
1: Iya, tadi saya tunggu lama, saya bilang, tidak ada mati lampu kan?
0: Iya, begitu Bunda, ya. Sering mati lampunya.
1: Pak Mardianto sekeluarga.
0: Pak Mardianto.
1: Siapa lagi? Lemang.
0: Iya.
1: Anton Duri. Siapa itu? Siapa lagi? Lupa-lupa je.
0: Ya.
1: Anto Diduri di mana? Tidak aku tahu juga.
0: Semuanya saja.
1: Okey,
0: iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagunya Sakitnya Tuh Di Sini. Bagaimana untuk Haja Eda? Buat Leman, Mama Wati, Nurlia, Ira, Dima Jene, ya Haji Eda sudah masuk lu juga. Halo. Waalaikumsalam Bunda. Lagu apa Bunda?
1: Lidah.
0: Lidah tidak ada tulangnya Bunda ya. Bisa bicara apa saja. Ya. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Haji Pak Merdianto, untuk Sodi.
0: Ya.

0: sesuai dan dan majunya.
1: Ya.
0: Sultan baru, Adi baru guys. Bilal, Fatma dan Ruben dua jo. Ini kebalangan.
1: Iya.
0: Rais Wirapan, Gibran dan Nasir di Perman.
1: Semuanya ya, oke. Okay. Iya, terima kasih. Amin amin. Amin. Siapa itu? Papa Pio ya. Semoga sembuh dia. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada lagi di 0814131066. Oke, sekarang kita dengar lagunya Bunda Mariam. Buat Pak Haji Mardianto suka juga lagu ini.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara tim.
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
2: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
9: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di penanggalan Rabu 30 September 2026. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga saja telah siap segala rutinitas yang Anda tekuni dan semoga saja akan memperoleh hasil yang maksimal nantinya. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita, saya akan hadirkan terlebih dahulu berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, Pinrang dapat jatah 47.219 ton pupuk subsidi, tapi tak semua petani bisa dapat. Papan head tak terpasang, dua pangkalan LPG kena SP1. Jelang Hari Santri 2026, Pesantren Pinrang matangkan sejumlah agenda. Dan 4 hotel di Pinrang 9 tahun nunggak pajak Rp380 juta rupiah. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi, khususnya dari Kabupaten Pinrang. Saudara, upaya mencegah stunting sejak masa kehamilan terus diperkuat Basnas Kabupaten Pinrang. Sebanyak 24 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK di 12 kecamatan menjadi sasaran penyaluran bantuan gizi pada tahap pertama program yang digelar selama 3 bulan berturut-turut. Penyaluran bantuan ini menyasar 2 ibu hamil di setiap kecamatan yang berdasarkan data BKKBN membutuhkan perhatian dalam pemenuhan asupan gizi. Bantuan yang diberikan berupa susu, vitamin, dan juga beras sebagai dukungan terhadap kebutuhan nutrisi ibu selama kehamilan sekaligus menunjang kesehatan dan tumbuh kembang bayi sejak dalam kandungan. September menjadi bulan pertama pelaksanaan program. Bantuan akan diberikan secara berkelanjutan selama 3 bulan ke depan kepada penerima yang telah ditetapkan. Dan setelah periode tersebut berakhir, Basnas Kabupaten Pinrang akan kembali menerima data ibu hamil baru dari BKKBN untuk menjadi sasaran penerima pada periode berikutnya. Pola penyaluran ini menjangkau penerima secara bergantian, sehingga program tidak hanya terfokus pada penerima yang sama. Melalui pemanfaatan zakat di bidang kesehatan, Basnas Kabupaten Pinrang berupaya mengambil bagian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, ibu hamil, serta penguatan upaya pencegahan stunting sejak dini. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Distan Horti Kabupaten Pinrang saat ini sedang memproses tahap akhir penginputan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2026. Kepala Bidang Pertanian Distan Horti Pinrang, Suwardi, mengonfirmasi bahwa alokasi pupuk bersubsidi resmi untuk tahun 2027 baru akan ditetapkan pemerintah pada akhir tahun. Suwardi menjelaskan bahwa penetapan surat keputusan atau SK alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten harus menunggu penyelesaian seluruh tahapan finalisasi penginputan data. Untuk tahun anggaran 2026, Kabupaten Pinrang mendapatkan kuota alokasi pupuk bersubsidi jenis urea sebesar 24.000 ton. Selain urea, Kabupaten Pinrang juga menerima alokasi pupuk NPK sebanyak 21.996 ton untuk memenuhi kebutuhan para petani. Pemerintah pusat juga menyalurkan kuota pupuk NPK khusus sebesar 494 ton serta pupuk organik sebanyak 727 ton. Saat ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pinrang sedang merampungkan tahap ketiga atau tahap terakhir revisi penginputan data ERDKK tahun 2026. Penginputan pembaruan data ERDKK yang telah dibuka sejak beberapa waktu lalu ini dijadwalkan akan ditutup secara resmi pada bulan Oktober. Dalam proses penginputan data ERDKK, kendala utama yang kerap dihadapi para penyuluh di lapangan adalah masalah validasi nomor induk kependudukan atau NIK petani. Petani yang NIK miliknya tidak valid atau belum terdaftar secara daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipastikan tidak dapat terinput ke sistem. Suwardi mengimbau para petani yang mengoperasikan lahan agar segera memperbarui status NIK mereka di Dinas Kependudukan setempat agar terdaftar dalam sistem. Petani yang tidak terdata dalam aplikasi ERDKK dipastikan tidak akan mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Selain masalah NIK, dinamika perubahan atau pergantian petani penggarap lahan di setiap musim tanam juga menjadi kendala teknisnya. Dan untuk mengatasi persoalan pergantian penggarap tersebut, Kementerian Pertanian telah memberikan fleksibilitas dengan membuka jadwal revisi data RDKK sebanyak 3 kali setahun. Melalui mekanisme revisi berkala ini, nama penggarap baru dapat diakomodir dan diperbarui pada tahapan penginputan berikutnya. Suwardi juga mengingatkan bahwa ketetapan regulasi pemerintah pusat membatasi penerima pupuk bersubsidi maksimal seluas 2 hektar per petani.
Sistem ERDKK telah dirancang secara otomatis untuk menolak penginputan data luas lahan yang melebihi batas maksimal 2 hektar per 1 NIK. Mekanisme pendaftaran ERDKK pupuk bersubsidi sendiri dilakukan secara berjenjang dan terekam penuh dalam sistem terpadu. Pendataan dimulai dari tingkat kelompok tani, pendampingan oleh penyuluh, hingga penginputan oleh admin PPL di tingkat desa atau kelurahan. Salah seorang

Sa Tan Ratuo. Dan pergantian penggarap menyebabkan nama penggarap lama kerap bertahan di sistem, sehingga pemilik lahan baru kehilangan hak jatah pupuk bersubsidi. Satuan Tugas atau Satgas Perindagem Kabupaten Pinrang melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV sekaligus inspeksi mendadak terhadap penyaluran LPG 3 kg. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan dua pangkalan LPG di kawasan BTN Tasokoe yang belum memasang papan harga eceran tertinggi atau HETI depan pangkalan. Atas temuan tersebut, kedua pangkalan diberikan surat peringatan pertama atau SP1 sebagai bentuk pembinaan dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan distribusi LPG bersubsidi. Dua pangkalan yang mendapat SP1 masing-masing disebut dengan alias Pangkalan M dan Pangkalan A. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pinrang, Muhammad Yusuf Nur, menegaskan bahwa pangkalan LPG 3 kg wajib menjalankan pelayanan sesuai standar prosedur dan aturan yang berlaku. Pemasangan papan HET tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan transparansi harga. Dengan adanya papan HET, masyarakat dapat mengetahui harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga memiliki informasi yang jelas saat membeli LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Pemberian SP1 terhadap kedua pangkalan tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam memperhatikan ketentuan regulasi yang menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur atau SOP pendirian dan pelayanan distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat. MONEV dan SIDAK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, khususnya pada tingkat pangkalan yang berhubungan dengan masyarakat. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan pangkalan menjalankan pelayanan sesuai ketentuan, termasuk memberikan informasi harga secara terbuka kepada konsumen. Dan selain memastikan ketersediaan LPG bersubsidi, kepatuhan terhadap aturan dan keterbukaan informasi harga menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi LPG 3 kg agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya. Masih dari Kabupaten Pinrang, saudara, sebanyak 4 hotel di Kabupaten Pinrang tercatat menunggak pajak hingga Rp380 juta selama 9 tahun. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Pinrang mengancam akan menyegel atau menutup hotel yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi tunggakan tersebut. Kepala Bapenda Pinrang, Sam Sumarlin, mengatakan bahwa tunggakan pajak hotel tersebut sudah berjalan mulai 2016 sampai 2025. Sampai sejauh ini, penagihan pajak hotel masih terkendala ketidaktransparanan sebagian pengelola dalam melaporkan data pengunjung. Padahal, pajak hotel sebesar 10% dibebankan kepada konsumen berdasarkan transaksi menginap. Alasan klasik yang selalu disampaikan adalah tidak mampu menutupi biaya operasional. Dan pihaknya sudah berikan SP1 sebagai bentuk teguran dan berharap mereka punya itikad baik untuk membayar. Jika pengelola tidak menunjukkan itikad baik hingga Desember 2026, Bapenda akan melayangkan surat peringatan kedua. Dan apabila tetap tidak diindahkan, pihaknya akan meminta instansi terkait melakukan penyegelan atau penutupan tempat usaha. Adapun untuk tahun ini, Bapenda Pinrang memproyeksikan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp224 juta. Hingga memasuki Oktober, realisasi penerimaan pajak hotel baru mencapai sekitar 50% dari target tersebut. Menjelang peringatan Hari Santri Nasional atau HSN 2026, Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Kabupaten Pinrang mulai mematangkan berbagai persiapan bersama seluruh pondok pesantren. Koordinasi tersebut tidak hanya membahas rangkaian kegiatan Hari Santri, tetapi juga menyentuh penguatan tata kelola dan pengelolaan data pesantren.
Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan FKPP Kabupaten Pindrang di Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia pada Selasa 2.

0: 29 September kemarin. Pertemuan dihadiri Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren atau PD Pontren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang Marwan Jalil, jajaran pengurus FKPP, serta para pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Pindrang. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara Kementerian Agama dan pengelola pesantren yang ada di Pindrang. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ialah pemutakhiran data EMIS atau Education Management Information System pada masing-masing pondok pesantren. Marwan menekankan data tersebut tidak sekedar berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam pembinaan, perencanaan program hingga penyusunan kebijakan pendidikan keagamaan. Karena itu, setiap pesantren diminta memastikan data EMIS diperbarui secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Data yang valid sangat diperlukan supaya kondisi dan perkembangan masing-masing pondok pesantren dapat tergambar secara objektif. Selain persoalan data, FKPP bersama jajaran pesantren juga membahas persiapan pelaksanaan sholat istisqa yang akan digelar serentak pada 6 Oktober. Pelaksanaan di masing-masing pondok pesantren itu menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan untuk menyemarakkan rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Pindrang. Dan bagi pesantren, momentum Hari Santri menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menegaskan peran lembaga pendidikan keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pertemuan FKPP di Pindrang pun diarahkan untuk menjaga sinergi tersebut agar kegiatan pesantren dapat berjalan lebih terkoordinasi. Dengan koordinasi antar pesantren yang terus diperkuat, rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Pindrang diharapkan berlangsung tertib dan memberikan manfaat bagi santri maupun keluarga besar pondok pesantren. Dan pada saat yang sama, penguatan tata kelola dan validasi data menjadi bagian penting agar peran pesantren dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
6: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
7: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, Tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
7: Elo-elo, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
9: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
7: Dasar.
9: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
7: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
9: Tentu.
7: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
9: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
10: Di radio, aku dengar.
11: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
12: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa personil gabungan Polres Sidrap geruduk sabung ayam di Baranti dan 3 terduga pelaku berhasil diringkus. Saudara, personel gabungan Satuan Reskrim Intelkam Polres Sidrap dan Polsek Baranti berhasil mengungkap praktik perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik Ambarita mengatakan bahwa pengungkapan dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya personel gabungan mendatangi lokasi yang diduga digunakan sebagai arena judi sabung ayam. Sejumlah orang yang berada di lokasi berupaya melarikan diri. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Masing-masing berinisial LR 70 tahun, warga asal Abokongang Baranti, MI 37 tahun, dan J 50 tahun asal Kabupaten Pinrang. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ayam jantan yang diduga digunakan untuk sabung ayam, pisau taji, uang tunai yang diduga sebagai taruhan, serta beberapa puluhan unit kendaraan sepeda motor roda 2. Para terduga pelaku bersama barang bukti selanjutnya diamankan di Mapolres Sidrap untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Sidrap menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk perjudian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa aturan bantuan usaha Parepare dibatasi usia 50 tahun tuai sorotan. Saudara, pemerintah Kota Parepare membatasi usia penerima bantuan peralatan usaha maksimal 50 tahun. Aturan ini pun menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Ini dinilai membatasi ruang bagi warga usia senior yang masih aktif dan produktif. Aturan pembatasan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan atau SK Wali Kota Parepare nomor 703 tahun 2005. Pada diktum ke-1.B disebutkan bahwa kriteria calon penerima bantuan usaha mikro berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah dan setinggi-tingginya 50 tahun. Anggota DPRD Parepare dari fraksi P3, Rudi Najamuddin, mengkritik keras pemberlakuan syarat batas usia tersebut. Menurutnya aturan ini berpotensi memarjinalkan warga lansia yang menggantungkan hidup di sektor informal. Realitas ekonomi di lapangan menunjukkan masyarakat yang berusia di atas 50 tahun masih memiliki tingkat produktivitas tinggi. Profesi seperti petani, nelayan, tukang kayu hingga pedagang kue, retail umumnya masih aktif. Atas dasar itu, ia mendesak Wali Kota Parepare Tasmi Hamid untuk segera mengevaluasi dan merubah SK tersebut. Jika tidak direvisi, kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu bumerang dan gelombang penolakan dari kelompok masyarakat. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kadisnaker Parepare, Laode Arwah Rahman menjelaskan, penetapan batas usia maksimal 50 tahun dilakukan murni karena keterbatasan kuota program bantuan pada tahun anggaran 2026. Laode mengatakan, penyaluran bantuan khususnya dari program pokok pikiran atau POKIR DPRD harus diselaraskan dengan kriteria sasaran terukur. Dan ia pun menegaskan indikator usia 50 tahun dipakai hanya sebagai parameter penyaringan dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mengukur tingkat produktivitas seseorang. Pihak pemerintah Kota Parepare mengakui para pelaku usaha berumur 50 hingga 60 tahun ke atas memiliki daya tahan bisnis dan kontribusi berharga bagi perekonomian daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah memaksa pemerintah menetapkan skala prioritas. Lawode pun berjanji pihaknya terbuka untuk melakukan evaluasi berkesinambungan atas kriteria sasaran bantuan tersebut agar program pemberdayaan ke depan bisa berjalan lebih inklusif. Dan itu tadi, saudara, informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap untuk aktivitas Anda. Dan semoga saja semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa. Dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
6: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
4: Bos, transfer atau cash?
7: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Lambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

belum cukup atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara tim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang.

0: Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan ne.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang tidak ada suara, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang sehat? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, gimana bapak? Sehat? Ibu yang sebelah kiri, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati guru kita anak Nagruta. Anda Nagruta ke Haji Muhammad Rashid Rida MPD. Saya siap, Bang. Alhamdulillah.

beliau memimpin Kecamatan Matiro Sempe. Alhamdulillah. Apalagi masih muda Pak Camat ya. Masih 30-an tahun saya lihat ini. Ya, Negeri Tua Pak Munta. Sehat terus Pak Ki, alhamdulillah. Yang mewakili Kapolsek. Kapolsek baru tetapi orang di sini Pak ya. Alhamdulillah.

Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Pimpinan pondok, teman-teman dari Kementerian Agama, terima kasih semua atas kehadirannya. Pimpinan pondok, Ketua Yayasan, saya Pak Ketua, pimpinan pondok Ananda Haji Rusdi, luar biasa semua. Dan seluruh guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan terutama lagi yang hadir sebagai undangan sekaligus tuan rumah, para orang tua wali santri. Jadi bapak-bapak itu bukan undangan, ya, tuan rumah juga. Alhamdulillah. Para anak-anakku, para santri luar biasa semua, ya. Ini kalau dikembangkan terus ini kepotensinya menjadi MC luar biasa sekali, ya. Ini satu bibit-bibit yang menurut saya kalau dikembangkan terus itu bisa menjadi semakin maju ke depan. Alhamdulillah, saya sangat terhormat sekali karena diundang ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum Daria DDI Patobong ini. Dulu waktu saya di Kabalangan tahun 88, ya, saya di Kabalangan. Tahun 88 kira-kira jalanan Batu Baan malah demu pi masola lelengi koi. Kalau 88, makro pak kita jadi kalau di rumah sedih. Iru biasa nak kulok kimai anu mengaji tomati riolo, ya. Nak kau istilahnya tu kebalangan ancapa, Andri baca doang. Error riolo. Sekitar tahun 88, karena saya di pesantren di Kabalangan itu 3 tahun. Ya. Tetapi keberkahan yang saya dapatkan dari Guru Ta Ambodale sekalipun 3 tahun itu menurut saya luar biasa sekali. Sebentar saya cerita. Ini bapak-bapak ini. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, harus kita jawab hari ini. Apa sebabnya kita datang ke sini? Bapak-bapak dulu. Apa sebabnya kita datang ke sini? Maulid, ya. Ibu-ibu, saya tanya lagi, mengapa kita perlu maulid? Ibu-ibu. Dosen ini, dosen. Aku cerana dosen apa guru? Ya. Apa sebabnya kita perlu maulid? Ibu-ibu. Apa? Karena memperingati kelahiran Nabi. Ibu-ibu yang di depan, mengapa perlu kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu. Mengapa? Dosen, dosen. Aku memang ke dosen ceramah. Jadi ini yang harus kita jawab, ya. Mengapa kita datang ke sini? Karena kita mau memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya kita perlu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW? Itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibu-ibu menjadi bahagia, menjadi tenang, ya. Ibu-ibu, ibu-ibu bahagia atau senang? Tenang atau senang? Bahagia, ibu-ibu senyum-senyum atau tidak? Sering senyum? Sering. Ibu-ibu nyenyak tidurnya atau tidak? Alhamdulillah. Mengapa? Karena bapak-bapaknya, suami-suami, para suami itu mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak saya mau tanya, apa ajaran Nabi yang bapak-bapak

ikuti sehingga ibu-ibu menjadi bahagia. Eh, hey, ibu-ibu, bapak-bapak. Eh, hey, serius ini. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para suami. Apa perintahnya? Apa? Menyayangi istri. Ibu-ibu senang disayangi. Maka berbahagialah ibu-ibu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat kepada kita semua. Coba bayangkan bapak-bapak, kita bapak-bapak menjadi tenang hidupnya di rumah karena apa? Ibu-ibu jarang marah. Ibu-ibu jarang marah. Senang marah atau tidak? Senang. Bapak saya tanya, ibu-ibunya di sini sering marah-marah atau apa? Sering? Sering? Gimana rasanya itu kalau ibu-ibu marah di rumah? Bagaimana rasanya? Ya, ya roh ibu-ibu ini nakonasui. Ya, nakonasui ma peco-peco ni macetoni ya. Biar enak, pasti tidak enak bu. Tuh. Jadi saya pesankan kepada ibu-ibu, kalau masak ya, memasak apapun, ibu jangan masak dulu sebelum kondisi hatinya itu menjadi enak. Ya, enak kok macai, hei kayak gisi lo, makin ada tetesnya di nadai piaga. Apalagi bapak generasi milenial ya yang sekarang ya, ya mana lisa tetesnya di pi. Ya, ada bapak-bapak yang sering pulang yang satu. Di warkop ada. Kaki terbuka rahasianya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menjadi bahagia, menjadi tenang, menjadi tenteram di rumah karena apa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Coba luar biasa. Ini sebagai bukti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami. Ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, tetangga-tetangga kita, alhamdulillah, kita menjadi tenang tinggal di rumah, ya. Menjadi tenang tinggal di apa? Meninggalkan rumah kita karena tetangga-tetangga kita itu menjadi pagar hidup. Menjadi apa? Menjadi satpam bagi rumah kita ketika kita tinggalkan rumah. Coba. Apa sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kepada cara kita bertetangga. Nah, apa cara kita bertetangga? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Coba bayangkan, Bapak. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari kemudian, apa yang harus dilakukan? Falyukrim jarahu. Maka dia harus memuliakan tetangganya. Bisa dibayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, betapa susahnya kita hidup kalau tetangga kita musuh kita. Nih bermusuhan kok ya tetanggana? Ada yang bermusuhan di sini? Mulai hari ini tidak boleh lagi ada yang bermusuhan. Apa sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak hidupnya menjadi tidak tenang? Ya, itulah sebabnya. Mengapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata-kata yang dipakai itu falyukrim jarahu. Hendaklah kita tetangga ini memuliakan tetangga kita. Itu berarti bahwa tetangga kita itu kita anggap ya, derajatnya lebih mulia dibandingkan dengan kita. Coba ya. Kalau semua tetangga ya, semua tetangga memuliakan tetangganya, maka hidup itu menjadi tentera. Pohon mangga ketika berbuah, ya dibagi-bagi buahnya. Wih, nyama apa? Ya, ibu-ibu di sini ada pohon mangganya? Ini kan malai, tetangga. Memang buahnya, toh. Aja tuh makanan kita sih, majolosi, dan apa-apa. Taruh tau nih. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah itu bapak-bapak. Mengapa kita harus memuliakan tetangga kita? Hidup ini menjadi tenang karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya 5 menit lagi ya. Kalau

terlalu ceramah nanti sokona mawari. Angka ke soko angka angka tawana ibu-ibu. Begini, begini kalau dosen mengajar ini. Malam peceritaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjadi tenang karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hidup kita itu tenang di rumah, tenang di kantor, tenang di sawah, ya, tenang di mana saja. Karena Nabi kita mengajarkan, ya, irhamu mampil ardi yarhamka mampis sama. Nyawa apa? Ya. Bapak-bapak tidak perlu mencari menuntut diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepadaku. Berikanlah rezekimu kepadaku. Berikanlah kesehatan kepadaku. Nah, bisa kita langsung meminta rezeki seperti itu, minta kesehatan, minta pada sebagainya tanpa kita mengimplementasikan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhamu mampil ardi yarhamka atau yarhamkum mam bisama. Kalau kamu memberikan kasih sayang kepada sesamamu di bumi ini, maka yakinlah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu mengharapkan, ya, mengharapkan apa? Mengharapkan rezeki, seringlah berbagi. Ya, berbagi ke pondok pesantren Mambaul Ulum ini yang dibangun oleh Guru Tak Ambo Dale. Ya, sebentar di akhir cerita saya ingin cerita. Berbagilah, ya. Berbagi kepada tetangga, berbagi kepada kemanakan, berbagi kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat. Dan yang paling penting adalah berbagi kepada orang tua. Saya ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak orang sukses tetapi dia tidak sukses, ya. Dia tidak sukses bersilaturahmi dengan orang tuanya. Ada di sini yang bertengkar dengan orang tuanya? Ada? Berhenti mulai dari sekarang bertengkar dengan orang tuanya. Ya. Tidak akan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan, ya, dapatkan aroma surga kalau bertengkar dengan orang tua. Dan banyak kasus. Setelah hidupnya terpisah dengan orang tuanya, karena dia sudah menikah, maka tidak ada lagi yang biayai orang tuanya. Ada di sini? Ada? Ada? Mulai hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu berdosa besar kalau tidak membiayai orang tua. Berdosa besar. Apalagi kalau sudah panen kemudian tidak dikasih biaya orang tua. Yang gajian setiap bulan kasih orang tua. Kasih orang tua. Itu adalah wajib hukumnya. Banyak orang tua bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sakit-sakitan di rumah. Namu bang melipat burane de togaga. Maginina komakoro. Ya. Ada yang begitu ibu-ibu? Ada? Haram hukumnya yang begitu-begitu itu. Justru sebelum menyumbang kepada orang lain, maka yang wajib dibiayai itu adalah orang tua. Mengapa? Biaya orang tua itu hukumnya wajib. Ibu-ibu, setuju tidak? Bapak-bapak setuju tidak? Maka mulai hari ini tidak ada lagi orang tua, ya, yang tidak ada biayanya di rumahnya. Haram hukumnya itu. Mengapa orang tua kita, saya kira kita semua tahu bahwa seluruh hidupnya kita investasikan, mereka itu investasikan untuk anak-anaknya. Setelah anak-anaknya berhasil, namu pameli bale de togaga. Ya. Macai benena. Mana kaya benena macai na ini makunre. Dimundrip pagi. Macai ro macai. Macai. Macai mana yang aku makan sama aku karo. Ya. Ibu-ibu itu sisa menikmati hasil perjuangannya mertuanya. Ya. Anu jajina atau boleang. Halo, halo. Sepakat tidak? Anu jajina. Malopo ni tanya ini peragana malopo lah kaita. Tanya ini pasti kole na macca lah kaita. Tanya ini melalui ada angin na jama balak kaita. Apa sebabnya ibu-ibu menjadi kikir kepada mertuanya?

Mecahi, mecahi, engkau mecahi. Engkau mecahi. Taruh nih, bapak-bapak ya. Ibu, ibu, bapak-bapak juga kalau mecahi, mana aja torek kita langsung ya. Oh, sobu-sobu mui. Sobu-sobu mui. Oh. Sobu-sobu mui. Ya, roh pencerama ini kau pencerama kau ya. Ya, pencerama. Ya, roh aku boleh kau pencerama aja. Bagaimana ya, roh pulau nak. Aku indo anakmu. Ya. Aku sepatumu taruh. Aku sepatumu taruh. Ya. Napa selian pulona. Akal ada ya, akal ada wadah restasi. Rasa lihat pulona. Jadi aku angka pulau baru, curi-curi kita tahu kece deh. Ini kan. Ya. Napa rektor biasa muntah makro. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita ini menjadi sangat berbahagia karena jasa orang tua kita. Karena itu kewajiban bagi kita untuk menyantuni, membiayai orang tua itu dikala dia sudah tua. Ini kenapa lek melok biayai? Aja tak pada masyarakat Jepang ini aku macuan itu matuana nasalah ini nade nang kana celengi. Sehingga banyak di Jepang itu orang tua butuh perawat dari Indonesia. Butuh perawat. Diimpor didatangkan ke Indonesia untuk merawat para orang tua itu. Dan banyak kejadian ya, banyak kejadian. Tadi malam kalau tidak salah ada satu lagi ya, cerita yang sangat memilukan. Ada nenek yang meninggal dunia membusuk di rumahnya. Ya. Dan di sampingnya ada cucunya dua orang yang tidak makan selama 20 hari lebih. Gara-gara apa? Anaknya tidak membiayai orang tuanya. Ini luar biasa, na'udzubillah min salih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menjadi seperti sekarang ini karena jasa orang tua kita. Ya. Karena itu, ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kita dalam setiap tindakan tidak kita. Salah satunya itu adalah menghormati orang tua. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk para pembina pondok ya. Mulai dari kita ya. Saya juga pimpinan pondok ini, pimpinan pondok. Mendirikan pondok itu berkahnya guru tambah dalle. Dan nasihatnya guru tambah. Dan doa-doanya guru tambah dalle. Jadi begini kita yayasan dan pimpinan pondok dan seluruh pengurus yayasan ini. Jangan kita berhenti membangun, toh. Tapa mulai materu ye, pokoknya patotongi besina menre, napa tuli potoi, baru kirim di grup orang tua, toh. Mana kita tuh matuan ini napa suwi waselipanin na, poti materu teru, di, gitu ya sang, aja tapa cuma bangun, namu set dimitukan set diburu, yang penting ingkar aja ama eso-eso. Cocok ibu, cocok. Toh, supaya ibu-ibu pakai dega apa janda milo sumbangan pondok eh. Awal-awalnya makro, toh. Insyaallah awal-awalnya makro baruna. Makro kesenna. Tapi meta-meta nikmati ni tu ibu-ibu mak wakapo eh di pondok eh. Yang penting tapatotong materuanna. Ya, agak senda rotianna. Nak kupura tianna dindina si, nak kupura dindina baru laporkan terus di grupnya, grup orang tua, kemudian grup sahabat-sahabat apa dan sebagainya, termasuk grup apa cama. Nanti pak cama yang sebarkan ke grup-grup anu, ya meletoi nita culeno pak cama. So kalau pak cama yang turun tangan, insyaallah dek nasid dimi apa sena, kampung. Ya, macam mana ngilainya? Siaga kelurahan aku, macam apa? Alhamdulillah, 9 kelurahan. Dan jangan berharap mega. Ya, jadi Pak Ketua Yayasan, tabangungi materu ya. Ya, insya Allah tutungi. Tahun depan sudah bisa ditempati 200 atau 300 orang santri. Ya, bangungi materu. Nah, kewajibannya Ketua Yayasan dan pimpinan pondok itu upload.

terus semua laporannya. Ada sumbangan masuk 50 ribu uploadnya. Ya. Ada pengeluaran pembeli semen satu sak upload terus. Pasien dipacui. Ya. Pemasukan, pengeluaran. Jadi saya itu di Pondok Pesantren Subdatul Asrar Renu tidak pernah berhenti membangun, Pak. Tidak pernah, karena saya laporkan seluruh keuangannya. Uang yang masuk dan uang yang keluar. Ya, pokoknya namu pamalianu. Pamali ai kira-kira namu pamali bakso angka topor. Jadi seluruh pengeluarannya pondok keluar masuk di situ. Ya. Iru pagi, Pak. Dan kewajiban pimpinan pondok dan seluruh guru-gurunya mendoakan, ya. Mendoakan seluruh yang telah berwakaf. Ada doa khusus yang harus kita baca. Apakah Al-Fatihah kita baca setiap saat, setiap ada orang yang berwakaf, ya? Ataukah ada amalan khusus? Ya, kalau saya ada amalan khusus yang saya baca, itu 1000 salawat setiap hari saya peruntukkan pahala dan keberkahan salawat itu untuk semua yang telah membantu pondok. Ya, saya peruntukkan untuk itu. Baru didoakan mudah-mudahan sehat-sehat semua. Mudah-mudahan barakah hidupnya. Mudah-mudahan anaknya semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Mengapa pimpinan pondok? Ya. Ada hadisnya. Ada hadis ayat. Khus min amwalihin sodaka. Ya. Ala yero pasti dekana ketua apa orang tua yayasan. Orang tua santri. Masyarakat ala yero pasti dekana. Ala yero. Nakodena lako joko-joko bulana. Joko bulana. Dia beri kaya joko bulana. Toh, pokoknya gangkana bosan, ini kebosan atau alina bosan. Jokai bulana, mengapa parenta khus min amwalihin sodaka. Ya, ambillah sebahagian dari harta ya warga Matiro Sempo ini utamanya orang tua wali santri. Ya, sodaka sebagai sodaka. Sodaka itu bisa impak, bisa wakaf. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama yang harus kita keluarkan dari harta kita adalah zakat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kubura ki panen pasui zakat ta. 10%. Kalau 100 karung, kasih keluar 10 karung. Ya. Kali noli. Ayo pikir-pikir 10 karung. Sagelina. Kasih masuk di pondok di sini. Kasih masuk di sini. Ya, niatkan itu sebagai zakat harta. Ya, pondok itu bisa menerima zakat, bisa menerima zakat mal, ya zakat fitrah dikhususkan pada fakir miskin. Tapi pondok niatkan sebagai zakat, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu, nak koma pasuki akka masjid kaki, ya, niatkan zakat. Saya pernah meneliti di Parepare, ya, yang saya teliti itu dosen, yang saya teliti di pegawai. Yang saya teliti itu apa? Ada kata tentara waktu itu polisi. Ia rotu pare-pare na puji mana ini masjid kai. Tapi na lupai kewajibannya. Halo. Na puji masjid kai ibu-ibu matir sampai. Tetapi na lupai kewajibannya. Agak kewajibannya. Sakka. Pak diolo sakkai. Pak cama na kupurangi menerima gaji pak cama. Ku bawa ni taruh sakai. Nah, ku gajinya pacama 15 juta. Jadi 20 ni juta wah gajinya beli pacama. 20 juta lebih. Kali 2.5% berarti yang harus keluar itu 500 ribu per bulan. Ya, 500 ribu per bulan. Fokuskan nih ke pondok ini. Laporin, transfer rekeningnya, sebar rekeningnya kemana-mana. Baru transfer ibu-ibu bisa pakai Kris. Nah, promosi Kris ya. Kris itu nak angka gaji tani transfer yo lokos Kris ta. Toh? Transfer. Nah, payner ini pakai balance sebab nak ko transfer Kris ke rekening apa saja gratis sih. Keren. Langsung ditransfer. Kewajibannya pimpinan pondok khusmi ngamalin sedekah. Apa tujuannya itu sedekah? Tu tahiru. Supaya iya roh sak anta waran paranta ma pacing. Nah, naku ma pacing waran paranta insyaallah iya roh anak-anak tanak kone ipan reangi

7. Ya, mat 7. Dena silade ki pat 7. Na pat 7 puang Allah Subhanahu wa taala. Na kuma paccingi para parta. Salah satu cara mengeluarkan membersihkan harta itu dengan cara zakat. Ya, zakat. Kemudian aku purani sakae, ya, niatkan wakaf. Kasih masuk lagi di pondok sini. Ya. Kasih masuk lagi di pondok di sini. Jadi Pak Camat sakana undange 500.000. Ya. Wakafna 500.000. Setiap bulan kasih masuk di pondok. Tapi Pak Camat kan harus bagi-bagi ya. Enggak boleh satu. Jadi maklumi kalau Pak Camat tak cicemi toh. Karena dia harus bagi-bagi itu seperti saya harus bagi-bagi. Ya. Purani. Apa tujuannya? Tutahiruhum wa tusakkihim supaya iro atie menjadi mapacing. Ya, ingat Ibu, manfaatnya itu zakat wakaf apa tadi? Tutahiruhum wa tusakkihim dan kewajibannya pimpinan pondok bersama guru-guru wasalli alaihim. Doakan ini. Pakai, no? Doakan semua yang berwakaf, berimpak, berzakat, ya, ke pondok ini. Inna sholataka sakanun lahum. Apa sebabnya? Karena doanya pimpinan pondok itu membuat hatinya para orang tua warga Matir Sompo itu menjadi sakanun, menjadi tenang hatinya, ya. Matenang yatinna itu nakotulina lo doanya pimpinan pondok, ya. Namude tapau pasti terasa kepada semua itu. Apa yang menyebabkan hatinya ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa berwakaf berimpak di pondok ini dan didoakan oleh Pak Camat, Tuhan yang membuatnya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita itu menjadi tenang. Tidak ada masalah di rumah, ya. Suami-suami penyayang, suami perhatian, anak-anak saleh-saleh. Dek ini perintahi lo mas sempajang. Dek tidak diperintahkan menyapu dia menyapu. Tidak diperintahkan mencuci piring dan mencuci piring. Nyama panak kemakwe. Dia diperintahkan belajar. Anak-anak itu tidak diperintahkan belajar mak guru reale-ale. Tidak diperintahkan sekolah, pergi sekolah sendiri. Ya. Tidak diperintahkan, tidak dilarang main HP terus. Dia sendiri yang menghentikan HP-nya. Gara-gara apa? Gara-gara bapak-bapak dan ibu-ibu bersakat dan berwakaf di pondok pesantren Mambaul Ulum ini. Ya. Inna solataka sakanum. Karena doanya pimpinan pondok itu akan membuat hatinya masyarakat itu menjadi tenang. Makanya itu harus ada amalan khusus pimpinan Pak Kiai. Amalan khusus yang dibaca hari-hari. Nah terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa sebelum kita meninggal dunia tiga hal yang harus dipersiapkan. Apa yang pertama? Shadaqatan jariyah. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min tsalatsatin. Kalau anak cucu Adam termasuk kita yang ada di sini, termasuk Pak Camat, termasuk saya, termasuk Pak Kapolsek, pimpinan pondok, ketua yayasan, kalau meninggal dunia maka terputuslah amalnya, karya-karyanya. Kami tidak bisa lagi, saya tidak bisa lagi mengajar, tidak bisa lagi pimpinan pondok, tidak bisa. Illa min tsalatsatin kecuali tiga. Satu, shadaqatan jariyatin. Shadaqatan jariyah itu menurut para ahli hadis yang dimasukkan di situ adalah wakaf. Saya mau cerita Pak Cama ini. Betapa pentingnya wakaf itu, ya. Shadaqatan jariyah. Ini dulu, ya, pondok pesantren Mambaul Ulum sekitar tahun 65 sudah ada sekolah arak kohe. Gurunya dari pertama itu dari Mangkoso, dibawa langsung oleh yang rekruta almarhum Almogopurlah kayak Jebrahma Budalle. Coba. Apakah sekarang Mambaul Ulum sudah mati? Sudah tutup? Masih ada alhamdulillah. Ya, coba yang kan. Asadiyah dibuat didirikan tahun 2000, tahun 1928. Coba yang kan Asadiyah. Asadiyah. Sekarang apakah Asadiyah sudah tutup? Masih berkembang terus menerus. Sehingga saya membayangkan Pak Camat, ya. Ya, Arung Matua Wajo yang bantu dulu guru tasadik di Sengkang itu, ya, yang bantu dulu guru tasengkang itu, pahalanya mengalir ke beliau itu bukan lagi menetes, Pak, macam seperti air bah. Apa sebabnya? Murid-muridnya guru tasadik sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya termasuk cucunya karena guru langsung saya adalah

petang buat dalet. Dan saya adalah generasi ketiga. Coba enggak. Saya mengajar, saya bawa pondok, maka guru tasawuf juga masih dapat. Jadi bisa dibayangkan Pak, saudara kota injar ya. Aja merukai yolo, Pak Jai, Pak Jai yolo tuh, Pak Jai. Pak Jai, terpaksa pincara mati tegur ki. Pak Jai yolo tuh, ya apa bagi kau matu? Masih ada 2 menit. Onangnya 5 menit, no? Tak tambah sih. Saudara kota injar ya. Ya, yang kedua apa? Apa yang kedua? Apa yang kedua? Pak Unta, ilmu yunta faubihi. Kalau ada ilmunya ibu-ibu, ajarkan anaknya. Ilmu masaknya ajarkan anaknya. Ibu-ibu ada resep khusus dari neneknya, dari orang tuanya dulu. Ajarkan itu resep khusus itu. Nasu-nasulekku, tapak guruangnya anak. Ya, dan sampaikan kepada anak, iro matu nanakku mati ya, tapak guratunya nasu-nasulekku aku anakmu. Begitu seterusnya. Supaya apa? Menjadi ilmu jariah. Ada ilmunya Pak Cama. Ya, pertanian integratif. Ajarkan itu kepada pondok pesantren ini, fasilitasi. Supaya apa? Bisa menjadi ilmun yuntafa'ubi. Ya. Dan yang terakhir apa? Awwaladin shaliha yad'u lahu. Atau cetak, didik anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang saleh. Apa ciri-ciri anak yang saleh itu? Yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Anak-anak ibu belum termasuk anak saleh kalau dia nak ke pura masuk pajak lupai. Ya. Ada di ibu-ibu di sini ada yang begitu. Nak ke pura masuk pajak assalamualaikum. Assalamualaikum. Toton ni. Ada. Bapak pasti ada. Sebab Pak Rektor biasa tahu makro. Ya. Ciri-ciri anak yang saleh satu. Anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita tidak bisa terlalu dipercaya mendoakan kita. Toh sebab ni ale-ale. Eh pacama mako to. Ya, Pak Muntah biasa to kamu kero. Laku perma sebar sel langsung totong. Sama Pak Rektor biasa to kero. Coba ni ale-ale. Karena itu tiga-tiganya ini ada di pondok. Ya. Di sini ada sedekah jariah. Di sini ada ilmu yuntafa'ubi yang dimanfaatkan. Karena yakinlah santri-santri yang mondok di sini insya Allah nanti itu akan menjadi guru, akan menjadi imam, akan menjadi penceramah, akan menjadi apa-apa dan sebagainya. Diamalkan ilmunya. Dan di sini ada anak-anak yang senantiasa mendoakan para pewakif itu. Jadi pimpinan pondok ya, amalkan satu khusus, doa khusus. Dan pahala keberkahannya diperuntukkan untuk orang tua. Saya kira demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pokoknya mulai besok ya, mulai besok di pondok ini harus ada gerakan wakaf. Gerakan wakaf. Halo, halo, halo ibu-ibu. Gerakan wakaf. Aja namanya lade, tas 10 nasibmu. No? Nako bulan depan pendre-endre CD sesuai dengan kemampuan ya. Sepuluh nasib bu. Mudah-mudahan tiang-tiangnya bulan depan sudah berdiri. Demikian saya kira mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minallahi almusta'an wa ala itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk kota Pinrang dan sekitarnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara tim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari

0: Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di penanggalan Rabu 30 September 2026. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga saya telah siap segala rutinitas yang Anda tekuni dan semoga saja akan memperoleh hasil yang maksimal nantinya. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita, saya akan hadirkan terlebih dahulu berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, Pinrang dapat jatah 47.219 ton pupuk subsidi, tapi tak semua petani bisa dapat. Papan head tak terpasang, dua pangkalan LPG kena SP1. Jelang Hari Santri 2026, Pesantren Pinrang matangkan sejumlah agenda. Dan 4 hotel di Pinrang 9 tahun nunggak pajak Rp380 juta. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Social News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi, khususnya dari Kabupaten Pinrang. Saudara, upaya mencegah stunting sejak masa kehamilan terus diperkuat Basnas Kabupaten Pinrang. Sebanyak 24 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK di 12 kecamatan menjadi sasaran penyaluran bantuan gizi pada tahap pertama program yang digelar selama 3 bulan berturut-turut. Penyaluran bantuan ini menyasar 2 ibu hamil di setiap kecamatan yang berdasarkan data BKKBN membutuhkan perhatian dalam pemenuhan asupan gizi. Bantuan yang diberikan berupa susu, vitamin, dan juga beras sebagai dukungan terhadap kebutuhan nutrisi ibu selama kehamilan sekaligus menunjang kesehatan dan tumbuh kembang bayi sejak dalam kandungan. September menjadi bulan pertama pelaksanaan program. Bantuan akan diberikan secara berkelanjutan selama 3 bulan ke depan kepada penerima yang telah ditetapkan. Dan setelah periode tersebut berakhir, Basnas Kabupaten Pinrang akan kembali menerima data ibu hamil baru dari BKKBN untuk menjadi sasaran penerima pada periode berikutnya. Pola penyaluran ini menjangkau penerima secara bergantian, sehingga program tidak hanya terfokus pada penerima yang sama. Melalui pemanfaatan zakat di bidang kesehatan, Basnas Kabupaten Pinrang berupaya mengambil bagian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, ibu hamil, serta penguatan upaya pencegahan stunting.

sejak dini. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Distanhorti Kabupaten Pinrang saat ini sedang memproses tahap akhir penginputan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK Pupuk Bersubsidi tahun 2026. Kepala Bidang Pertanian Distanhorti Pinrang, Suwardi, mengonfirmasi bahwa alokasi pupuk bersubsidi resmi untuk tahun 2027 baru akan ditetapkan pemerintah pada akhir tahun. Suwardi menjelaskan bahwa penetapan surat keputusan atau SK alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten harus menunggu penyelesaian seluruh tahapan finalisasi penginputan data. Untuk tahun anggaran 2026, Kabupaten Pinrang mendapatkan kuota alokasi pupuk bersubsidi jenis urea sebesar 24 ribu ton. Selain urea, Kabupaten Pinrang juga menerima alokasi pupuk NPK sebanyak 21.996 ton untuk memenuhi kebutuhan para petani. Pemerintah pusat juga menyalurkan kuota pupuk NPK khusus sebesar 494 ton serta pupuk organik sebanyak 727 ton. Saat ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pinrang sedang merampungkan tahap ketiga atau tahap terakhir revisi penginputan data ERDKK tahun 2026. Penginputan pembaruan data ERDKK yang telah dibuka sejak beberapa waktu lalu ini dijadwalkan akan ditutup secara resmi pada bulan Oktober. Dalam proses penginputan data ERDKK, kendala utama yang kerap dihadapi para penyuluh di lapangan adalah masalah validasi nomor induk kependudukan atau NIK petani. Petani yang NIK miliknya tidak valid atau belum terdaftar secara daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipastikan tidak dapat terinput ke sistem. Suwardi mengimbau para petani yang mengoperasikan lahan agar segera memperbarui status NIK mereka di Dinas Kependudukan setempat agar terdaftar dalam sistem. Petani yang tidak terdata dalam aplikasi ERDKK dipastikan tidak akan mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Selain masalah NIK, dinamika perubahan atau pergantian petani penggarap lahan di setiap musim tanam juga menjadi kendala teknisnya. Dan untuk mengatasi persoalan pergantian penggarap tersebut, Kementerian Pertanian telah memberikan fleksibilitas dengan membuka jadwal revisi data ERDKK sebanyak 3 kali setahun. Melalui mekanisme revisi berkala ini, nama penggarap baru dapat diakomodir dan diperbarui pada tahapan penginputan berikutnya. Suwardi juga mengingatkan bahwa ketetapan regulasi pemerintah pusat membatasi penerima pupuk bersubsidi maksimal seluas 2 hektar per petani. Sistem ERDKK telah dirancang secara otomatis untuk menolak penginputan data luas lahan yang melebihi batas maksimal 2 hektar per satu NIK. Mekanisme pendaftaran ERDKK pupuk bersubsidi sendiri dilakukan secara berjenjang dan terekam penuh dalam sistem terpadu. Pendataan dimulai dari tingkat kelompok tani, pendampingan oleh penyuluh, hingga penginputan oleh admin PPL di tingkat desa atau kelurahan. Salah seorang petani, yakni Asrul, ia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak

0: di sistem, sehingga pemilik lahan baru kehilangan hak jatah pupuk bersubsidi. Satuan Tugas atau Satgas Perindagem Kabupaten Pinrang melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV sekaligus inspeksi mendadak terhadap penyaluran LPG 3 kg. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan dua pangkalan LPG di kawasan BTN Tasokoe yang belum memasang papan harga eceran tertinggi atau HETI depan pangkalan. Atas temuan tersebut, kedua pangkalan diberikan surat peringatan pertama atau SP1 sebagai bentuk pembinaan dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan distribusi LPG bersubsidi. Dua pangkalan yang mendapat SP1 masing-masing disebut dengan alias Pangkalan M dan Pangkalan A. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pinrang, Muhammad Yusuf Nur, menegaskan bahwa pangkalan LPG 3 kg wajib menjalankan pelayanan sesuai standar prosedur dan aturan yang berlaku. Pemasangan papan HET tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik dan transparansi harga. Dengan adanya papan HET, masyarakat dapat mengetahui harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga memiliki informasi yang jelas saat membeli LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Pemberian SP1 terhadap kedua pangkalan tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam memperhatikan ketentuan regulasi yang menjadi bagian dari standar operasional prosedur atau SOP pendirian dan pelayanan distribusi LPG bersubsidi kepada masyarakat. MONEV dan SIDAK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, khususnya pada tingkat pangkalan yang berhubungan dengan masyarakat. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan pangkalan menjalankan pelayanan sesuai ketentuan, termasuk memberikan informasi harga secara terbuka kepada konsumen. Dan selain memastikan ketersediaan LPG bersubsidi, kepatuhan terhadap aturan dan keterbukaan informasi harga menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi LPG 3 kg agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan peruntukannya. Masih dari Kabupaten Pinrang, saudara, sebanyak 4 hotel di Kabupaten Pinrang tercatat menunggak pajak hingga Rp380 juta selama 9 tahun. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Pinrang mengancam akan menyegel atau menutup hotel yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi tunggakan tersebut. Kepala Bapenda Pinrang, Samsu Marlin, mengatakan bahwa tunggakan pajak hotel tersebut sudah berjalan mulai 2016 sampai 2025. Sampai sejauh ini, penagihan pajak hotel masih terkendala ketidaktransparanan sebagian pengelola dalam melaporkan data pengunjung. Padahal, pajak hotel sebesar 10% dibebankan kepada konsumen berdasarkan transaksi menginap. Alasan klasik yang selalu disampaikan adalah tidak mampu menutupi biaya operasional. Dan pihaknya sudah berikan SP1 sebagai bentuk teguran dan berharap mereka punya itikad baik untuk membayar. Jika pengelola tidak menunjukkan itikad baik hingga Desember 2026, Bapenda akan melayangkan surat peringatan kedua. Dan apabila tetap tidak diindahkan, pihaknya akan meminta instansi terkait melakukan penyegelan atau penutupan tempat usaha. Adapun untuk tahun ini, Bapenda Pinrang memproyeksikan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp224 juta. Hingga memasuki Oktober, realisasi penerimaan pajak hotel baru mencapai sekitar 50% dari target tersebut. Menjelang peringatan Hari Santri Nasional atau HSN 2026, Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Kabupaten Pinrang mulai mematangkan berbagai persiapan bersama seluruh pondok pesantren. Koordinasi tersebut tidak hanya membahas rangkaian kegiatan Hari Santri, tetapi juga menyentuh penguatan tata kelola dan pengelolaan data pesantren. Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan FKPP Kabupaten Pindrang di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punia pada Selasa 29 September kemarin. Pertemuan dihadiri Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau PD Pontren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang Marwan Jalil, jajaran pengurus FKPP, serta para pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Pindrang. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara Kementerian Agama dan pengelola pesantren yang ada di Pindrang. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ialah pemutakhiran data EMIS atau Education Management Information System pada masing-masing pondok pesantren. Marwan menekankan data tersebut tidak sekedar berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam pembinaan, perencanaan program hingga penyusunan kebijakan pendidikan keagamaan. Karena itu, setiap pesantren diminta memastikan data EMIS diperbarui secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Data yang valid sangat diperlukan supaya kondisi dan perkembangan masing-masing pondok pesantren dapat tergambar secara objektif. Selain persoalan data, FKPP bersama jajaran pesantren juga membahas persiapan pelaksanaan sholat istisqa yang akan digelar serentak pada 6 Oktober. Pelaksanaan di masing-masing pondok pesantren itu menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan untuk menyemarakkan rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Pindrang. Dan bagi pesantren, momentum Hari Santri menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menegaskan peran lembaga pendidikan keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pertemuan FKPP di Pindrang pun diarahkan untuk menjaga sinergi tersebut agar kegiatan pesantren dapat berjalan lebih terkoordinasi. Dengan koordinasi antar pesantren yang terus diperkuat, rangkaian Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Pindrang diharapkan berlangsung tertib dan memberikan manfaat bagi santri maupun keluarga besar pondok pesantren. Dan pada saat yang sama, penguatan tata kelola dan validasi data menjadi bagian penting agar peran pesantren dapat terus berkembang di tengah masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar atau debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
6: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
7: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos,
8: transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
10: Elu-elu, si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
11: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
10: Dasar.
11: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
10: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
11: Tentu.

0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Waru-waruan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap saudara, bahwa personil gabungan Polres Sidrap geruduk sabung ayam di Baranti dan 3 terduga pelaku berhasil diringkus. Saudara, personel gabungan Satuan Reskrim Intelkam Polres Sidrap dan Polsek Baranti berhasil mengungkap praktik perjudian sabung ayam yang terjadi di wilayah Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik Ambarita mengatakan bahwa pengungkapan dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya personel gabungan mendatangi lokasi yang diduga digunakan sebagai arena judi sabung ayam. Sejumlah orang yang berada di lokasi berupaya melarikan diri. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Masing-masing berinisial LR 70 tahun, warga asal Abokongang Baranti, MI 37 tahun, dan J 50 tahun asal Kabupaten Pinrang. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ayam jantan yang diduga digunakan untuk sabung ayam, pisau taji, uang tunai yang diduga sebagai taruhan, serta beberapa puluhan unit kendaraan sepeda motor roda 2. Para terduga pelaku bersama barang bukti selanjutnya diamankan di Mapolres Sidrap untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Sidrap menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk perjudian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa aturan bantuan usaha Parepare dibatasi usia 50 tahun tuai sorotan. Saudara, pemerintah Kota Parepare membatasi usia penerima bantuan peralatan usaha maksimal 50 tahun. Aturan ini pun menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Ini dinilai membatasi ruang bagi warga usia senior yang masih aktif dan produktif. Aturan pembatasan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan atau SK Wali Kota Parepare nomor 703 tahun 2005. Pada diktum ke-1 poin B disebutkan bahwa kriteria calon penerima bantuan usaha mikro berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah dan setinggi-tingginya 50 tahun. Anggota DPRD Parepare dari fraksi P3, Rudi Najamuddin, mengkritik keras pemberlakuan syarat batas usia tersebut. Menurutnya aturan ini berpotensi memarjinalkan warga lansia yang menggantungkan hidup di sektor informal. Realitas ekonomi di lapangan menunjukkan masyarakat yang berusia di atas 50 tahun masih memiliki tingkat produktivitas tinggi. Profesi seperti petani, nelayan, tukang kayu hingga pedagang kue, retail umumnya masih aktif. Atas dasar itu, ia mendesak wali

0: Kota Parepare Tasmin Hamid untuk segera mengevaluasi dan merubah SK tersebut. Jika tidak direvisi, kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu bumerang dan gelombang penolakan dari kelompok masyarakat. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kadisnaker Parepare, Laode Arwah Rahman menjelaskan, penetapan batas usia maksimal 50 tahun dilakukan murni karena keterbatasan kuota program bantuan pada tahun anggaran 2026. Laode mengutarakan, penyaluran bantuan khususnya dari program pokok pikiran atau POKIR DPRD harus diselaraskan dengan kriteria sasaran terukur. Dan ia pun menegaskan indikator usia 50 tahun dipakai hanya sebagai parameter penyaringan dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mengukur tingkat produktivitas seseorang. Pihak pemerintah Kota Parepare mengakui para pelaku usaha berumur 50 hingga 60 tahun ke atas memiliki daya tahan bisnis dan kontribusi berharga bagi perekonomian daerah. Namun, keterbatasan anggaran daerah memaksa pemerintah menetapkan skala prioritas. Laode pun berjanji pihaknya terbuka untuk melakukan evaluasi berkesinambungan atas kriteria sasaran bantuan tersebut agar program pemberdayaan ke depan bisa berjalan lebih inklusif. Dan itu tadi, saudara, informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap untuk aktivitas Anda. Dan semoga saja semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa. Dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Perak. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya kepada kita sampai pada malam hari ini. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan nikmat memang senantiasa sering kita mensyukurinya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahan berupa nikmat-Nya. La in syakartum la azidannakum.

Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah ta'ala, insyaAllah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kisah Nabi Adam, istrinya dan iblis. Poin yang terakhir yang kita sebutkan adalah bagaimana bisikan-bisikan dari syaitan kepada Adam yang akhirnya dia akan tujuannya kita sudah pahami, tujuan utama dari iblis tentunya untuk memang menjerumuskan Adam ya, sampai-sampai untuk memperkuat perkataannya dia bersumpah bahwa dia adalah termasuk orang yang memberi nasihat. Inni ilakuma laminan nasihin wa qasamahuma inni ilakuma minan nasihin ya. Jadi dia bersumpah bahwa sesungguhnya aku untuk kalian adalah laminal nasihin, di antara orang yang senantiasa memberikan nasihat. Poin berikutnya terkait dengan kisah ini adalah al-aklu minasyajarati al-mamnu'ah, yaitu Nabi Adam memakan buah ya dari pohon yang terlarang, pohon yang dilarang oleh Allah untuk diikuti apa untuk didekati. Nah, di sini disebutkan bahwa apa hasil natijah dari upaya iblis ini ketika dia membisikkannya, kalau disebutkan kemarin itu ya membisikkan perkataan yang jahat, sampai-sampai yang sebutkan tadi dia bersumpah ya, dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang pemberi nasihat. Apa yang terjadi kepada Nabi Adam? Coba lihat usahanya iblis ini menjadikan Adam itu tertipu dengan ucapan dari iblis. Adam bersama dengan istrinya Hawa itu tertipu dengan ucapan yang keluar dari iblis, sehingga pada akhirnya keduanya memakan buah yang terlarang, buah dari pohon yang terlarang itu, sehingga dia terjerumus dan terjatuh di dalam kesalahan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadallahuma bighurur, maka dia membujuknya. Jadi di sini iblis syaitan membujuk keduanya, yaitu Nabi Adam dan istrinya, bi gurur, dengan tipu daya. Sehingga apa? Falamma dzaqas syajarah, ketika keduanya ini mencicipi atau merasakan buah dari pohon itu. Ya, falamma dzaqas syajarah, apa yang terjadi? Badat lahuma sawatuhuma, maka mulailah tersingkap aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, maka mereka pun berusaha untuk menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Daun-daun yang ada di surga, karena auratnya sudah tersingkap, maka dia berusaha dan mulai mencari daun-daun yang ada di dalam surga untuk menutup auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma, maka rob mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada keduanya.

Adam dan istrinya ada seruan. Apa itu? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya telah melarang kalian untuk apa, untuk mendekati kedua pohon, mendekati pohon yang dilarang tadi. Wa aqul lakuma, dan saya katakan kepada kalian, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakuma, bagi kalian, untuk kalian berdua, aduun mubin, adalah musuh yang nyata. Maksudnya di sini adalah syaitan ini itu akan senantiasa menipu keduanya dengan memberikan targhib, ya, sugesti. Untuk apa? Untuk memakan pohon ini sehingga dia bersumpah dan mengatakan saya adalah orang yang memberi nasihat, sehingga pada akhirnya Nabi Adam dan istrinya pun memakan buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekatinya. Nah, ini yang poin yang kita sebutkan tadi. Jadi Adam memakan buah dari pohon yang terlarang, yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya. Nah, poin berikutnya, apa alasan atau alasan Adam dan istrinya memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut? Nah, di sini ulama kita ada beberapa perkataannya tentang hal ini. Pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengomentari atau berpendapat alasan sehingga Nabi Adam dan Islam memakan buah yang dilarang dari pohon itu. Apa kata beliau? Garrahuma bil yamin. Mereka ini, yaitu Nabi Adam, tertipu dengan sumpah dari iblis. Karena iblis memang memperkuat perkataan dengan sumpah. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan mereka tertipu dengan sumpahnya iblis itu. Bagaimana? Wa kana Adam yadhunnu annahu la yahlifu ahadun billahi kadhiba. Karena menurut beliau, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Adam ini menyangka bahwa tidak mungkin seseorang itu bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Artinya kalau dia bersumpah betul-betul itu, artinya dia jujur, dia benar. Nah, sehingga Nabi Adam alaihissalam ketika iblis sudah mengatakan dia bersumpah, wa qasama huma, dia bersumpah saya ini betul-betul memberikan nasihat. Nah, Nabi Adam di situ dia yang mengatakan tidak mungkin iblis ini bersumpah kalau sesuatu yang salah. Pasti dia benar ini, jujur. Maka Adam dan istrinya pun akhirnya terjerumus dan memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak mendekatinya. Kalau menurut Ibnu Hazm, kalau Ibnu Hazm itu ahli fikih. Ibnu Hazm ini dari Andalusia. Sangat terkenal dia. Apa pendapat dari Ibnu Hazm? Sesungguhnya Adam itu memakan buah atau memakan dari pohon itu apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, itu disebabkan karena dia lupa. Dia lupa, bahkan muta'awwilan wa qasidan ilal khair. Jadi maksud dari Nabi Adam itu sebenarnya baik. Apa maksudnya? Karena dia menyangka bahwa dia berusaha untuk bagaimana dia lebih banyak, lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dilarang itu yang disebutkan iblis. Kenapa dilarang? Agar engkau tidak menjadi malaikat. Agar engkau, kalian berdua tidak kekal di dalam surga. Jadi Nabi Adam makan saja. Supaya apa? Supaya dia bisa kekal dalam neraka. Afwan, supaya dia kekal di dalam surga, kemudian dia menjadi malaikat.
Sehingga jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah.

Subhanahu wa ta'ala. Namun lakin ta'awwala wa aradal khair falam yasibhu. Sebenarnya Nabi Adam ini menginginkan kebaikan, tetapi dia keliru, dia salah. Dia menginginkan yang dua tadi itu agar dia kekal dan jadi malaikat, ternyata sebaliknya. Ternyata sebaliknya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan jamaah dari mutaakhirnya, ulama-ulama mutaakhirin, itu mengatakan yang benar adalah bahwa, ya itu tadi, Adam ketika iblis bersumpah dan dia menyatakan diri untuk memberikan nasihat, fadhanna, bahwa dia menyangka iblis itu memang betul-betul benar. Benar, saya kasih nasihat ini. Ya, bahkan dia bersumpah. Dia bersumpah. Nah, di sini disebutkan wa ra'a annal akla minha wa in kana fihi mafsada fal maslahatul khudud arjah. Jadi sekalipun dia melanggar, ya ketika dilarang jangan dekat, bahkan sampai dia memakannya, mencicipinya, dia memandang bahwa ya, memakannya itu lebih ringan apa daripada maslahat kekalnya dia di dalam surga. Artinya kalau ada sanksinya disebabkan dia melanggar sampai dia makan itu, paling dia minta ampun kepada Allah. Selesai. Dia kemukakan, dia minta uzur atau dia bertobat. Dia bertobat, dia melanggar itu tetapi karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar maslahatnya. Apa maslahat yang lebih besar? Kekal dalam surga. Disebabkan apa? Disebabkan tadi perkataan iblis yang dikuatkan dengan sumpah. Kenapa Allah melarang untuk mendekati? Ya, agar kalian tidak kekal di dalam surga. Maksudnya apa? Kalau ingin kekal, makan. Karena itu larangan, ya, larangan untuk mendekati dia langgar, ya, dia langgar saja itu lebih ringan kalau mau dibandingkan kekalnya di dalam surga itu lebih besar lagi. Dia inginkan kekekalan di dalam surga. Kalau dia pun diiqab disebabkan pelanggaran yang dilakukan, maka dia bisa bertobat kepada Allah. Dia bisa minta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa alasan yang memperkuat bahwa yang lebih rajih tentang alasan Nabi Adam itu memakan buah ini, karena tadi disebutkan karena dia lupa. Karena dia lupa, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ahidna ila Adam." Ya, sungguh kami telah memberi pesan kepada Nabi Adam. Ada janji. Ya, jadi ada ikatan janji min qabl yang sebelumnya, fanasiya, dia lupa. Ada pesan dulu, ada janji, tapi dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami dapatkan baginya itu azma. Walam najid lahu azma, kami tidak dapati dari Nabi Adam itu mempunyai tekad yang kuat untuk jalankan janji itu. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, apa ditentang larangan afala taqrab hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Kita pernah sebutkan bahwa silakan menikmati kenikmatan di dalam surga cuma satu saja, jangan mendekati pohon ini. Ya, namun disebutkan di dalam alasan yang disebutkan ya ulama kita ini bahwa Nabi Adam alaihissalam lupa tentang hal tersebut. Ya. Kemudian jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi

Ketika Nabi Adam memakan buah itu, setelah dia memakan, ma ba'dal akli minasyajarah al-mamnu'ah. Apa setelah Nabi Adam memakan buah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, falamma dzaqasyajarah. Ketika mereka memakan dari pohon itu, badat lahum sawatuhuma, maka mulai tersingkap auratnya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka mulai dia mencari daun surga untuk menutup auratnya. Wanadahuma rabbuhuma, dan ada seruan Allah menyeru kepada mereka, alam anhakuma, bukankah aku telah melarangmu, antilkuma syajara, dari pohon itu, wa aqul lakuma, dan saya telah katakan kepada kalian, inna syaitan lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Nah, di sini disebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma dzaqasyajara badat lahum sawatuhuma, ketika Nabi Adam alaihi salam memakannya, yang terjadi adalah al-uqubah, dari pelanggarannya ada balasannya, ada akibat yang Nabi Adam harus dapatkan dari perbuatannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, maka auratnya pun mulai tersingkat. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan tersingkap auratnya bahwa ada yang menyebutkan aurat Nabi Adam dan istrinya itu tertutupi dengan cahaya. Ketika mereka mulai makan buah yang disebutkan tadi, maka tersingkaplah aurat tersebut. Namun ada yang lain juga mengatakan bahwa bukan cahaya. Namun ada ulama kita yang mengatakan tentang hal ini, walam yasih bihi athar anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada yang sahih, ya, satu riwayat terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana model pakaiannya, apa jenis pakaiannya, hakikatnya, bentuknya, macamnya, itu tidak ada yang tahu. Wallahu alam, kata beliau. Wallahu alam bihaqiqatihi wa naw'ihi. Bihaqiqatihi wa naw'ihi. Ala kulli hal, bahwa akibat dari pelanggaran tersebut, maka auratnya mulai tersingkap, sehingga mereka berdua berusaha mencari daun-daun dari surga untuk menutup auratnya. Poin berikutnya, i'tiraf Adam wa zaujih bil khati'ah. Jadi ada istilahnya, ya, apa istilahnya, keinsafan, penyadaran, pengakuan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi Nabi Adam bersama dengan istrinya itu menyesali perbuatan tersebut. Ya, dia sudah mendapatkan ukubahnya, ketika itu tersingkap auratnya. Ketika Nabi Adam masih mendengar tadi seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bukankah aku telah mengingatkan kalian berdua? Ketika Nabi Adam sudah mendengar itu, wa nadahuma rabbuhuma, dan berseluruh Rabbnya, yaitu Allah menyeru mereka, alam anhakuma anittilkumas syajara, bukankah aku telah melarangmu? Ketika Nabi Adam dan istrinya mendengar seruan Allah tersebut, maka bentuk pertanyaan di sini itu dalam bentuk taubih, apa, celaan, teguran keras, ya, kepada Nabi Adam. Pertanyaannya di sini, ya, jadi kalimatnya itu, alam anhakuma, bukankah, kan bertanya, bukankah aku telah melarang kalian? Ini sebagai bentuk celaan bagi mereka, teguran keras bagi mereka, sehingga dia mulai sadar dan mengetahui bahwa ternyata memang iblis sudah menipu

mereka dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah jangan mendekati pohon. Tapi karena ya upaya syaitan itu sehingga dia tergelincir, ah di situ baru sadar bahwa iblis berhasil menipu mereka. Mereka sangat bersedih, ya Nabi Adam sama istrinya sangat bersedih atas kesalahan yang dia lakukan dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam ayat. Qala, mereka berdua mengatakan, berarti Adam dan istrinya, Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Di mana bentuk kezalimannya? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menzalimi diri kami. Dia mengakui kesalahannya. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana, tidak mengampuni kami dari kesalahan tadi, dari kesalahan itu, wa tarhamna, dan menyayangi kami, mengampuni dan menyayangi kami, jika tidak dilakukan itu, jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk ya di antara orang-orang yang merugi. Nah, jadi di sini bentuk pengakuan atas kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam dan istrinya. Ketika Nabi Adam alaihi salam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tadi, Rabbana zalamna anfusana, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal kalimat allati talaqqaha Adam min rabbih, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahwa doa Nabi Adam tadi, Rabbana zalamna anfusana, ini adalah kalimat-kalimat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dia ucapkan. Fatalaqqa Adam, maka Adam menerima, min rabbihi, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaih, yang dimaksudkan di sini adalah permohonan ampun. Apa kelanjutan ayat? Fataba alaih, maka Allah pun menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, yaitu Allah, ya, maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam dengan doa tadi, bil khusyu'i wat tadarru', dengan betul-betul khusyuk, betul-betul penuh ketundukan, sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya juga pun demikian. Ketika mereka menyadari, mereka memohon ampun kepada Allah dengan betul-betul khusyuk, betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka berdua. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir berkaitan dengan kisah Nabi Adam, dan insyaallah di pekan berikutnya kita akan mulai masuk mengambil beberapa pelajaran faedah dari kisah ini. Terakhir di sini pembahasan disebutkan dalam kitab ini adalah ikhraju Adam wa zaujih minal jannah, keluarnya Nabi Adam dan istrinya dari surga. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Ya, jadi Allah menerima taubat keduanya, tetapi tidak menjadikan apa? Taubat itu, diterima taubat, menghalangi untuk dikeluarkan mereka dalam surga. Ya, sekalipun Allah menerima taubatnya, ya, mereka tetap dikeluarkan dari surga. Kata Allah

Qala habitu, maka turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian yang lain atau sebagian yang lainnya menjadi musuh. Ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, dan menetaplah di bumi dan tetaplah mendapatkan apa? Mata', ya, apa-apa yang ada di bumi tersebut. Pada akhirnya Adam pun diturunkan dari surga dan mereka berada di dunia, dan di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan nanti sebagian dari sebagian yang lainnya itu menjadi musuh. Menjadi musuh. Wallahu taala alam, ya, mungkin ada di dalam kisah-kisah berikutnya kelanjutan dari berkaitan dengan permusuhan yang terjadi. Wallahu taala alam, walaupun memang kisah-kisah disebutkan dalam kitab ini itu memang berurutan. Apakah cukup di sini saya kisahnya, kemudian pelajaran-pelajaran, karena memang judul dari kitab ini adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini untuk para duat dan dakwah. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufiknya dan senantiasa diberikan kepada kita istiqomahan untuk menuntut ilmu, senantiasa hadir dalam majelis ilmu di antara satu upaya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa masjid dibangun untuk dimakmurkan. Dan memakmurkan masjid yang disebutkan ulama kita ada dua. Ada yang sifatnya fisik, alhamdulillah masjid kita bagaimana memperhatikan kenyamanannya, memperhatikan fasilitasnya, itu dalam upaya untuk memakmurkan dalam hal fisik. Dan tentunya yang lebih penting adalah memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan, ya, yang bisa membuat seorang hamba itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghidupkan majelis ilmu. Tinggal bagaimana kita ini berupaya untuk menghadirinya. Walaupun kita sadari sekarang ini banyak sekali sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, namun yang lebih afdal adalah menghadiri majelis ilmu itu sendiri, yang mana kita dapatkan, yang mana orang-orang yang sekedar mengambil sarana-sarana yang simple, ya, singkat, sekedar YouTube, sekedar radio, sekedar apa, sekedar kaset dan sebagainya, yang mana dia bisa baring-baring saja dengar, ya, baring-baring, ya, buka baju, ya, dengar-dengar. Beda dengan orang yang majelis ilmu, menunjukkan usaha mereka, dia betul-betul memakai pakaian yang terbaik untuk menghadiri majelis ilmu, usaha untuk keluar berjalan menuju majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan dia juga menyadari bahwa berkumpulnya orang di masjid mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat yang memberikan naungannya dengan sayapnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.

0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara, dan inilah program Susia News Lintas Daerah. Dan bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat hadir kembali untuk Anda menyajikan serangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparan. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan apa kabarnya hari ini? Simpatisan Susia telah siapkan dengan segala rutinitas Anda di hari ini. Nah, mungkin saja semangatnya juga telah Anda siapkan, dan saya berharap semoga saja aktivitas Anda berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Ya, simpatisan Susia seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan rangkaian informasi yang telah saya siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Pindrang siapkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau. P3 Pindrang targetkan 5 kursi DPRD, pengurus DPC 2026-2031 resmi dilantik. 15 tahun penjara menanti pemuda Pindrang usai ketahuan setubuhi pacarnya yang masih di bawah umur. Dan

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya.
2: Dan KPU Pinrang ungkap jaringan internet dan pengoperasian sistem kendala utama e-voting Pilketos, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pengurus daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kabupaten Pinrang menanggapi wacana Sulawesi Merdeka yang sebelumnya disampaikan aktivis KAHMI Kota Parepare Ar-Rahman Saleh. Wacana tersebut mencuat dalam diskusi publik bertema partai politik dan masa depan otonomi daerah di ruang terbuka belakang kopi aspirasi Jalan Petarani, Kelurahan Sindrijala, Kecamatan Panakukang, Makassar. Ar-Rahman Saleh sebagai Presidium KAHMI Sulsel menggulirkan gagasan tersebut dalam forum diskusi yang membahas persoalan politik dan masa depan otonomi daerah. Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua KAHMI Pinrang Amri Manangkasi mengatakan gagasan mengenai Sulawesi Merdeka perlu ditempatkan terlebih dahulu sebagai sebuah ide atau bahan diskusi. Menurut Amri, terdapat perbedaan antara membicarakan sebuah gagasan dalam ruang diskusi dengan menjalankan sebuah gerakan. Perdebatan mengenai bentuk dan konsep negara bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia mencontohkan perdebatan mengenai konsep negara federal dan republik yang pernah muncul pada masa awal pembentukan Republik Indonesia. Karena itu, munculnya kembali gagasan mengenai konsep bernegara dapat ditempatkan sebagai bahan diskusi dan evaluasi selama tetap berada dalam ruang pemikiran. Amri juga menilai gagasan tidak seharusnya langsung disamakan dengan sebuah tindakan atau gerakan. Amri juga menanggapi munculnya gagasan pembentukan KAHMI Perjuangan yang disebut mencuat seiring perbincangan mengenai wacana Sulawesi Merdeka. Munculnya gagasan alternatif di lingkungan alumni HMI tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Ia mengatakan, KAHMI memiliki ruang untuk melahirkan berbagai gagasan mengenai kebijakan maupun konsep kehidupan berbangsa. Ia mengatakan, KAHMI memiliki ruang untuk melahirkan berbagai gagasan mengenai konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan yang muncul justru dapat menjadi bahan untuk mendorong alternatif kebijakan baru yang tetap ditempatkan dalam prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia pun menyebut salah satu gagasan yang dapat muncul dari proses tersebut adalah pembahasan mengenai konsep negara federal. Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai gerakan separatisme. Dinamika pemikiran seperti itu merupakan bagian dari ruang dialog dan perdebatan di kalangan alumni HMI. Ia menyebut perbedaan pandangan merupakan hal yang dapat muncul ketika sebuah gagasan dibawa ke ruang diskusi. Dengan demikian, ia meminta wacana tersebut dibaca dalam konteks diskusi mengenai politik, otonomi daerah, dan gagasan tentang tata kelola negara sesuai dengan forum tempat wacana itu disampaikan.

Sementara itu, saudara, kemarau panjang yang masih berlangsung mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pinrang. Di antaranya adalah Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, dan Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, yang mulai mengalami keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sejumlah sumur dan sumber air warga mengalami penyusutan debit, bahkan sebagian telah mengering. Kondisi ini membuat masyarakat harus menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air minum, memasak, dan keperluan rumah tangga. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Maimuna, mengatakan bahwa kondisi tersebut perlu segera direspon karena ketersediaan air sangat berkaitan dengan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sebagai langkah tanggap, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyiapkan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. Penyaluran dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah.

pemerintah desa dan pihak terkait agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban warga yang tidak lagi memiliki sumber air yang memadai. Dengan tersedianya pasokan air, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air. Distribusi air bersih merupakan bentuk penanganan sementara selama kondisi sumber air belum kembali normal. Pemerintah Kabupaten Pinerang juga terus melihat kebutuhan di lapangan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak kemarau, khususnya kelompok warga yang paling rentan mengalami keterbatasan akses air bersih. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sulawesi Selatan Haji Ilham Ari Fauzi Amir Uskara resmi melantik pengurus DPC P3 Kabupaten Pinerang periode 2026-2031 sekaligus membuka musyawarah anak cabang atau muscap P3 se-Kabupaten Pinerang. Kegiatan tersebut berlangsung di DM Hotel Pinerang pada Rabu 30 September lalu dengan mengusung tema Kembali Mengakar, Solid Berjuang, P3 Berjaya. Ketua DPC P3 Pinerang mengatakan tema tersebut menjadi komitmen bersama untuk kembali mendekatkan P3 kepada masyarakat, memperkuat kekompakan, serta membangun organisasi yang solid. P3 harus kembali hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi dan bekerja nyata. Satukan langkah, kuatkan barisan dan bekerja untuk P3. Dalam kesempatan tersebut, DPC P3 Pinerang juga menyampaikan target peningkatan perolehan kursi DPRD Kabupaten Pinerang dari 3 menjadi 5 kursi. Dan sementara itu, Ketua DPW P3 Sulsel Ilham Ari Fauzi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC yang telah dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dan membawa P3 semakin dekat dengan masyarakat. Ilham menegaskan, PAC merupakan salah satu ujung tombak P3 karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa. Sebagai partai Islam, Ilham berharap seluruh kader dan pengurus P3 dapat menjadi teladan di tengah masyarakat, serta membawa nilai-nilai keislaman dalam kerja kepartaian. Penguatan P3 perlu dimulai dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui kerja-kerja, keutamaan, dan keislaman. Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk membangun P3 melalui kerja nyata, kerja keumatan, dan kerja kepartaian. Sementara itu, Wakil Bupati Pinerang Sudirman Bungi turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPC P3 Pinerang yang baru dilantik. Mewakili pemerintah dan masyarakat Pinerang, Sudirman menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar P3 yang selama ini terus bekerja sama dan mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Pinerang. Menurut Sudirman, partai politik memiliki dua fungsi, yakni artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Ia pun berharap pemerintah daerah bersama seluruh partai politik dapat terus bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Pinerang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih dari Kabupaten Pinerang, dan saudara, kali ini kami sampaikan sebuah informasi bahwa ...15 tahun penjara menanti pemuda di Pinerang usai ketahuan setubi pacarnya yang masih di bawah umur. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Pinerang menangkap seorang pemuda berinisial F di Kabupaten Pinerang. Terlapor F, 19 tahun, ditangkap atas tuduhan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Insiden terjadi di Akajang, Kecamatan Cempa, Juni lalu.

Si persetubuhan tersebut diduga terjadi di area semak-semak belakang rumah tetangga. Korban yang masih berusia 15 tahun diketahui memiliki hubungan asmara atau berpacaran dengan pelaku. Kasat Reskrim Polres Pinerang, AKP Prawira Wardani mengonfirmasi penangkapan terlapor F oleh jajarannya. Bahwa benar memang telah dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polres Pinerang, khususnya unit PPA dan Resmob. F dibekuk polisi di kediamannya yang berada di Akajang, Kecamatan Cempa. Prawira menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah perbuatan mereka dipergoki oleh paman korban. Paman korban mendapati terlapor berada dalam kondisi pakaian yang sudah tidak teratur. Saat itu pelaku bersama korban didapatkan sekitar pukul 23.00 WITA ketika pesta hajatan tengah berlangsung. Ibu korban yang tidak terima atas kejadian tersebut langsung melaporkan terlapor F ke Polres Pinerang. Polisi menyebutkan bahwa korban saat ini masih berstatus pelajar dan tergolong anak di bawah umur. Sementara itu, terlapor F diketahui sudah berusia dewasa, namun saat ini belum memiliki pekerjaan tetap. Dan atas perbuatannya, terduga pelaku F kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Pinerang untuk proses hukum. Polisi menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Dan ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinerang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
5: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
6: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
4: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
5: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling aktif,

0: Akurat, ya dengerin radio, beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.sucifm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare saudara, bahwa perda jarak retail di Parepare direvisi, 7 legislator walk out. Saudara, rapat paripurna DPRD Parepare penetapan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diwarnai aksi walkout. Revisi Perda itu menuai sorotan, utamanya terkait pengurangan jarak retail modern dari 500 meter menjadi 100 meter. Sebanyak 7 legislator terpantau keluar dari ruang rapat lantaran menolak pengurangan jarak tersebut. Keenam legislator itu masing-masing Yusuf Lapanna, Husain Muhammad Saud, Kamaluddin Kadir, Ash'ari Abdullah, Namri Nasir, Farida, dan Ahmad Zulfikar Zuhdi. Penolakan salah satunya disampaikan fraksi Partai Demokrat yang menilai pemangkasan jarak bakal merugikan pedagang kecil. Mereka menuntut batas jarak minimal tetap dipertahankan atau disesuaikan. Aksi keluar dari ruang sidang tersebut dilakukan secara satu persatu saat agenda penetapan revisi Perda berlangsung. Legislator menegaskan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi bagi usaha kecil. Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Ramperda Hamran Hamdani membacakan pembaruan aturan jarak pendirian retail modern dengan pasar rakyat maupun sesama swalayan. Aturan itu tertuang dalam revisi pasal 16 ayat 1. Pembacaan revisi pasal tersebut dilanjutkan untuk mempertegas aturan jarak antar toko swalayan di lokasi lain. Ketentuan jarak minimal 100 meter berlaku seragam. Selain jarak lokasi, Perda ini juga memperbarui ketentuan jam operasional retail modern. Hal itu diatur dalam pembaruan pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Bahwa waktu operasional supermarket, department store, dan hypermarket adalah hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Pada hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.

Aturan jam operasional ini juga mencakup jenis usaha perkulakan hingga minimarket. Batas waktu operasional ditetapkan sama untuk setiap harinya. Dan sebelumnya, sejumlah warga di Kota Parepare memasang spanduk penolakan rencana pembangunan retail modern Alfamart di wilayah mereka. Aksi itu dipicu kekhawatiran warga kehadiran retail raksasa tersebut bakal mematikan UMKM. Spanduk itu sempat dipasang di pinggir jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki. Dan kini, spanduk itu sudah dibuka oleh orang tak dikenal dan menyisakan rangka bambu. Dan untuk informasi terakhir, saudara, kali ini dari Kabupaten Sidrap bahwa sidak kantor OPD Sidrap, Bupati temukan ruangan kepala dinas yang sepi. Saudara, sejumlah ruangan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap ditemukan sepi saat Bupati Syahrudin Alrif melakukan inspeksi mendadak. Dalam sidak yang dilakukan sekitar pukul 11.30 WITA itu, Syahrudin mendapati beberapa ruangan kepala OPD hanya diisi satu atau beberapa ASN. Kondisi tersebut ditemukan saat Bupati menyisir langsung sejumlah kantor dan bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap. Sejumlah unit yang didatangi antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, BKPSDM, Bagian Umum Setda, serta beberapa OPD lainnya. Selain mengecek keberadaan pimpinan dan ASN, Syahrudin turut memeriksa aktivitas pelayanan dan kondisi ruangan. Ia ingin memastikan kantor pemerintahan tetap berjalan meski sebagian aparatur sedang menjalankan tugas di luar kantor. Temuan ruangan yang minim pegawai tersebut menjadi perhatian Bupati. Syahrudin mengatakan keberadaan pimpinan dan aparatur perlu dipastikan agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan. Sidak dilakukan sebagai bagian dari pemantauan langsung terhadap kedisiplinan ASN serta aktivitas pelayanan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidrap.

0: Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan kami sampaikan simpatisan Susia bahwa jangan lewatkan kajian rutin subuh di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, di mana kajian rutin tersebut besok juga akan diikuti oleh pejuang subuh Majelis Syuhada Kota Parepare yang akan memakmurkan masjid dengan gerakan safari salat subuh berjamaah, di mana pada kesempatan kajian rutin ini akan diisi oleh Ustadz Haji Abdul Wahab LC MPDI, dan seluruh jamaah wajib menggunakan pakaian seragam busana kemuliaan majelis, gamis jubah muslim putih untuk pria dan mukena polos putih bersih untuk wanita. Jadi yang ingin mengikuti rangkaian safari sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang diharapkan menggunakan pakaian putih. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank.

0: Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.